bara mu nda kuribwa mu nda mu buryo buhoraho kumva umuntu arahora aribwa mu nda urataka mu nda igice cyo hasi ukumva urimo uraribwa kubyimba mu nda kumva inda irasa nk'ibyimbye ugahora mbega mu nda hakurya hatonekara ibyo nabyo ni ibimenyetso ushobora kukwereka yuko ufite ibibazo by'inzoka za amibe hari ukugira iseseme kugira iseseme bya hato na hato bateka ibintu runaka byaguhumurira ukagira iseseme wakora ku bintu wakwiborosa ukagira iseseme ukamokorwa ukaruka wagira ngo uriye wenda ikintu kirimo isukari ukaruka ikindi kintu gikomeye cyane ukagira gutoranya mu byo kurya cyangwa se abandi baba bagiye ku meza wowe ukumva ntabyo ukeneye ahubwo ukumva iseseme niyo yagutanze imbere inzoka za mibe rero zitera isesemi zica peti ikimenyetso kindi gikurikiyeho ni ukubura peti rwose ukumva nta peti wigirira mu buzima ukumva ibyo kurya ntacyo bikubwiye ukabura aho uri umuntu utajya usonza kandi nturya ntusonza ukaba nta peti ugira ibyo kurya byose ukumva byakunaniye ntacyo kurya ukeneye gutakaza ibiro ikimenyetso kindi ni ugutakaza ibiro ukabona umuntu aragenda ashonga ahagaze uragenda uyonga uhagaze ukabona umuntu rwose yarananutse asigaye ameze nk'agati ahubwo ati njyewe nta peti ngira y'ibyo kurya ndananuka nshonga ndagenda numva ndimo ndashira numva kubera iki kubera ikibazo cy'inzoka za amibe ikindi hari ukugira umunaniro kumva umubiri wose waracikanye kumva nta kabaraga wifitiye kumva nabi ibyo ni ibimenyetso byose by'inzoka za amibe ubaye rero ufite ibibazo by'inzoka za amibe cyane cyane uri umuntu mukuru wowe urabisobanukira nabyiyumvamo neza nawe special promotion ntigucike rwose aho urishyura amafaranga 15,000 ubona product zigera kuri 2 zigufasha gutandukana n'ikibazo cy'inzoka za amibe ariko nkakugira inama yuko nyuma yo gutandukana n'izo nzoka za amibe ugomba kugira isuku ku byo kurya isuku ku mazi yo kunywa isuku ku ntoki zawe isuku mu gihe ugiye gutunganya ibyo kurya isuku ikaba isuku kugira ngo izo nzoka za amibe zitongera kugaruka nababwiye hari kwituma nabi hari ugucibwamo hari ukugira kwituma ururenda mu gihe ugiye mu bwiherero kugira impatwe ndetse no kuba wakwituma amaraso hari ukubabara mu nda ukajya uhora uribwa mu nda kumva mu nda hatonekara kuzurirana ibintu by'ibyuka kujya mu bwiherero hakaza ibintu by'ibyuka kugira iseseme ukumva nta ibintu byose biguteye iseseme wajya ku meza ukumva iseseme irazamutse hari ukubura peti gucika peti mu byo kurya hari ugutakaza ibiro ukumva rwose ibiro biragenda bigushirana kugira umunaniro ndetse no nyine no kunanirwa bya hato na hato ukumva waragize gute waragiye uribura izo nzoka za amibe kandi mbibutse yuko ku bagabo ziragenda zikagufata zikaguca n'imbaraga mu gihe cy'amabanga y'abashakanye usanga rwose neza neza uribura bya hato na hato uragenda ukibura reka nkubwire nti rero iyi special promotion ntigucike urampamagara kuri 0786 40 36 34 ndazisubiramo ni 0786 40 36 34 iyi niyo nimero ucaho ukavuga uti nanjye nkeneye ubufasha nkeneye kuri iyo special promotion nabwiye yuko wishyura amafaranga 15,000 yonyine niba ufite ibibazo by'imitsi niba ufite ibibazo by'inzoka za amibe niba ufite ibibazo bitandukanye uko turi buze kugenda tubirebaho ni ukuvuga ngo urishyura amafaranga 15,000 uyibonere product zigufasha ku kibazo icyo ari cyo cyose waba ufite kandi nkwibutsa yuko icyiza cyiyongera kuri special promotion ni uko ari free delivery aho waba uri hose no kuvuga ngo udashoboye kutugeraho ni free delivery birakugeraho nta kibazo cya transport ugize cyo kuri 0786 40 36 34 mbibutsa yuko dukorera hano kimiro aho mukigera muri gare w'impamagara ubundi nkuyobore utugere ushobora no kutugeraho nta kibazo ariko utanatugezeho wumva nta mwanya ufite hari abantu batagira umwanya hari umuntu rwose ubura akanya neza neza ariko akumva atacikanwa n'ibyo yumvise no kuri special promotion kankubwire ni rero cyo kuri 0786
mirongo ine na gatandatu zeru zeru gatatu kane